0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya seneng banget nih kita di pagi hari ini udah kembali kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi nih. Dan pada kesempatan ini tentunya kita bakal membahas salah satu agenda penting untuk dalam upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, yaitu Operasi Patuh 2026 ya teman Pro 2 ya, yang bakal dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi nih. Tapi kita mau tahu dulu kira-kira apa aja sasaran operasi tahun ini dan kira-kira pelanggaran apa yang menjadi fokus untuk penindakannya, dan bagaimana sih peran masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Pagi ini kita udah kedatangan ada Kak Bambang, Kak Yeni, dan juga Kak Fafrian nih. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, teman Pro 2 ya udah kembali hadir tentunya. Dan kita mau tahu nih Kak, kira-kira gimana dengan pelaksanaan yang akan dilaksanakan Operasi Patuh 2026 ini?
2: Baik, Pak Wulan, rekan pemirsa semuanya. Untuk di bulan ini, kami dari Direktorat Lalu Lintas akan mengadakan kegiatan Operasi Patuh Terpusat yang direncanakan dimulai pada tanggal 8 Juni ini sampai tanggal 21. Jadi kurang lebih sekitar 14 hari ya.
3: 14 hari
2: pelaksanaannya. Jadi sementara untuk sasaran yang akan kami lakukan penindakan ini, ya, itu salah diantaranya adalah mulai kelengkapan kendaraan, yaitu seperti spion, ya, terus TNKB-nya harus dipasang, suatu menggunakan helm. Baik, kelengkapan administrasinya juga, administrasi seperti SIM, SNK harus ada. Nah, selanjutnya juga penggunaan kendaraan brong. Nah, itu menjadi sasaran dalam hadapan operasi patuh ini sendiri.
0: Okay.
2: Untuk roda 4 itu menggunakan sabuk keselamatan. Nah, tidak boleh menggunakan handphone pada saat berkendara. Itu.
0: Oke, tapi kalau untuk pelanggarannya sendiri nih, yang menjadi prioritas penindakannya tuh apa aja nih Kak dalam operasi patuh ini?
4: Baik Kak Ulan, tentu yang menjadi prioritas utama kami adalah pelanggaran yang langsung kelihatan atau pelanggaran yang kasat mata. Cuman berbeda dari tahun sebelumnya Kak Ulan, kalau tahun sebelumnya operasi patuh hanya melakukan penindakan secara elektronik atau menggunakan media etle CCTV. Nah, pada operasi patuh tahun ini itu kami ada penindakan secara manual atau secara langsung. Jadi ditilang langsung oleh petugas gitu. Jadi itu akan dilakukan kembali. Nah, kalau dulu kan tidak ada penindakan secara langsung. Nah, sekarang akan diadakan penindakan secara langsung Kak Ulan. Nah, itu salah satu sasarannya itu juga tentang kelengkapan tadi. Jadi akan dilakukan kegiatan 21 dan
3: stasioner.
4: Dan kegiatan secara stasioner atau anggota akan melakukan patroli berjalan keliling hunting. Kalau ditemukan pelanggaran secara kasat mata, itu akan langsung dihentikan, akan dilakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan administrasi yaitu SIM dan STNK.
0: Oke. Dan untuk pengendara di bawah umur nih Kak, apakah juga menjadi sasaran dalam operasi ini nih Kak?
4: Pasti Kak Ulan, itu pasti. Kalau untuk pengendara di bawah umur itu sudah menjadi prioritas utama kami di setiap operasi agar mengurangi angka kecelakaan, karena dari data angka kecelakaan salah satu korban

0: kecelakaan terbesar itu adalah anak-anak remaja di bawah umur gitu kalau.
1: Oke, okay, tentunya di usia produktif ya Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintasnya nih, gimana untuk mekanismenya nih Kak?
2: Ya, baik Kak Ulan ya. Mm-hmm. Jadi tilang elektronik dalam operasi pelat ini kan 60%. Mm-hmm. Tapi juga ada namanya sekarang tilang handheld. Mm-hmm. Handheld tuh dia dipegang mm-hmm. di kendaraan, motor keliling, mm-hmm. menangkap semua pelanggaran. Bisa langsung ditilang di tempat itu.
1: Di tempat ya kan?
2: Iya, jadi just stasiun keliling, Fante membawa handheld itu. Mm-hmm. Nah itu merupakan inovasi terbaru, jadi tilang elektronik juga itu. Yeah. Kalau CCTV kan tetap, mm-hmm. tapi kalau handheld itu dipegang dia keliling sambil patroli.
1: Oh itu baru diterapkan di Jambi atau di
2: semua, seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia ya. Ya, 21 ini itu ditingkatkan sampai 60% itu harus ditilang pakai handheld itu kayak bulan.
0: Oke. Okay. Jadi jangan merasa cuman kalau akan ditilang kalau cuman di persimpangan sekarang. Ya,
2: sekarang di semua jalan patroli membawa itu bisa ditilang, ditindak. Bisa. Nah, apabila melanggar.
0: Akan okay. merekam semua pelanggaran lalu lintas gitu. Mm. Kalau anggota
3: jadi intinya jalan. Gini, NL ini itu untuk mengcover tempat-tempat titik-titik yang tidak terjangkau oleh
1: atlet
3: yang statis. Nah, jadi ini kalau yang NL ini ya boleh kita sebutkan atlet yang dinamis lah, bergerak dia keliling. Nah, jadi bisa di tempat-tempat yang jauh dari persimpangan, kan kalau atlet yang statis ini kan hanya dia ada di traffic mm-hmm. di persimpangan. Yeah. Nah, kalau yang handheld ini karena dia dibawa oleh personil mm-hmm. bisa menggunakan R2 kendaraan patroli motor atau kendaraan R4 kendaraan patroli roda 4. Nah, mereka membawa menemukan pelanggaran dihentikan langsung difoto menggunakan handheld tersebut. Nah,
1: oh, gitu. Tapi gimana nih masyarakat mengetahui kalau misalnya kendaraannya itu terkena tilang elektronik nih Kak?
2: Kalau handheld itu langsung dikasih bukti pelanggarannya.
1: Langsung di tempat gitu.
2: Iya, di tempat dikasih mm-hmm. nanti dia akan menembusnya langsung ke Direktur Lalu Lintas. Oh, gitu. Diberilah tilang mm-hmm. nanti untuk membayar dendanya di Bank BRI.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, mungkin ada titik-titik rawan pelanggaran atau mungkin rawan kecelakaan yang tentunya menjadi perhatian khusus selama operasi ini nih Kak.
2: Baik, untuk daerah rawan pelanggaran di Jambi cukup banyak juga, mm-hmm. apalagi di wilayah KTL seperti Jalan Jenderal Sudirman, Soekarno-Hatta, atau lagi yang di wilayah Sumantri Bojonegoro yang cukup banyak juga pelanggaran. Mungkin mm-hmm. kami akan melaksanakan kegiatan di tempat-tempat titik yang ramai yang jarang disentuh. Mungkin dengan kami juga mungkin stasioner mungkin akan melaksanakan juga yang razia pakai plang itu mm-hmm. Kak Ulan disuruh juga 30% untuk meningkatkan tilang manual tadi.
1: Okay.
2: Karena pelanggarannya kan yang cukup banyak mm-hmm. mungkin selama ini orang mengira hanya etle aja mm-hmm. di operasi patuh ini kami akan melaksanakan tilang yang seperti razia dan juga handheld tadi Kak Ulan.
1: Oke, dan tentunya selama tiap tahunnya pasti diadakan operasi-operasi untuk penegakan hukum di mana untuk pelanggar lalu lintas ini sendiri ya Kak. Tapi sebenarnya bagi kakak-kakak sendiri nih, kenapa sih tingkat pelanggaran lalu lintas ini masih cukup tinggi walaupun sosialisasi dan juga untuk penindakannya sendiri terus dilakukan nih?
0: Sepertinya kalau masalah kenapa pelanggar lalu lintas masih cukup tinggi sementara sosialisasi sudah kami lakukan mm-hmm. di mana-mana. Itu kayaknya kesadaran dari kita semua lah yang masih kurang Kak Ulan. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan di dalam diri kita bahwasanya tertib berlalu lintas itu bukan hanya supaya kita tidak ditilang mm-hmm. tapi merupakan kebutuhan dasar kita sebenarnya Kak Ulan. Karena apa? Kalau kita tertib dalam berlalu lintas sudah pasti kita akan selamat di jalan kayak mm-hmm. gitu. Nah, kalau kita selamat kan keluarga senang kayak gitu. Jadi itu sudah kebutuhan dasar kita sebenarnya. Kalau kita selamat kan sudah berarti semuanya baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita sudah berlalu lintas tidak tertib mm-hmm. karena bukan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan itu sudah pasti didahului dengan pelanggaran pelalu lintas itu sendiri. Jadi kalau kita tertib sudah sadar bahwasannya tertib kebutuhan dasar kita, nah pasti tingkat kesadaran dalam berlalu lintas itu akan meningkatnya. Itulah yang masih selalu kami usahakan gitu. Nah, dan itulah yang kami harapkan, semoga masyarakat Jambi tidak hanya tertib kalau melihat adanya polisi atau petugas di lapangan. Nah, sementara etle aja banyak yang sudah kayaknya walaupun etle sudah di mana-mana, tapi pelanggaran masih sering kita temukan gitu kan, menerobos lampu merah kayak gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya operasi patuh ini yang kami akan melakukan penindakan secara langsung lagi atau secara manual. Nah, mudah-mudahan masyarakat Jambi akan kembali tertib lagi.
1: Oke, tapi selain penindakan yang dilakukan dalam operasi patuh ini, mungkin ada program edukasi juga yang disiapkan selama operasi patuh 2026 ini nih, Kak?
0: Kalau masalah program edukasi itu selalu berjalan. Itu merupakan tugas pokok kami, terutama kami yang dari Subdit Kamsel. Itu merupakan tugas pokok kami, Kak Wulan. Jadi kami itu tugas pokoknya memang untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan supaya seluruh lapisan masyarakat dari usia dini untuk tahu bagaimana tertib berlalu lintas itu gitu.
1: Oke, tapi untuk penindakannya sendiri nih bagi para pelanggar, apa aja di penindakan yang dilakukan besok pada saat operasi patuh ini nih, Kak?
2: Tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Bambang tadi, yang jelas yang pasti helm yang kasat mata tadi, spion. Yang rata-rata sekarang paling banyak ini TNKB yang tidak dipasang dan yang ngarang-ngarang. Yang dimodifikasi tidak sesuai yang dikeluarkan oleh Polri.
1: Maksudnya penindakan untuk para pelanggarnya nanti, apakah langsung tilang
2: langsung tilang, nggak ada lagi sosialisasi,
1: nggak ada lagi peringatan di tempat gitu ya?
2: Nggak, langsung tilang. Karena kan operasi patuh, harus patuh. Kalau yang diingat itu operasi keselamatan. Sebelum lebaran kemarin sudah. Kalau patuh ini nggak ada lagi, karena kami sudah sosialisasi ini lewat sosmed kan, bakal ada operasi patuh ke depan.
1: Berarti itu, bagi yang tidak patuh langsung ditindak di tempat gitu ya?
2: Apa melanggar langsung kami tindak, ditilang.
3: Jadi Mbak Wulan disampaikan. Jadi selama operasi patuh ini untuk penindakan secara menggunakan etle baik yang statis maupun yang handheld itu 60%. Untuk penindakan tilang manual itu 30%. Nah, 10%-nya kita melakukan teguran. Nah, jadi tidak ada lagi yang sifatnya itu memberikan himbauan-himbauan, karena himbauan ini tanpa operasi saja kami terus melakukan karena sudah bagian dari tugas rutin kami dari Subdit Kamsel. Nah, cuman kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada orang tua, termasuk guru di sekolahan ya, bagi anak-anak usia yang produktif, ya, mari ya sama-sama kita berperan aktif untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran. Nah, itu tadi seperti kata Kak Yeni tadi disampaikan, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Nah, supaya jangan kita jadi kecelakaan, mari tertib lalu lintas. Nah, untuk itu tadi perlunya adanya peran aktif dari pihak para guru di sekolah, mengingatkan kepada siswa-siswinya, demikian juga kalau di rumah orang tuanya, tolong sampaikan kepada anak-anaknya untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
1: Oke, dan mungkin itu untuk kendaraan dalam kotanya, tapi untuk kendaraan seperti overdimension dan overloading ini apakah juga menjadi perhatian dalam operasi ini nih, Kak?
2: Kalau dari untuk kendaraan overdimension mungkin nggak ada di sasaran operasi patuh. Operasi patuh. Ya, tapi kalau masih yang melanggar ditemukan waktu saat patroli ya tetap ditindak. Tapi kan bukan sasaran, tapi kalau ditemukan pasti akan ditindak. Yang diutamakan tadi yang sesuai disebutkan tadi target-target operasi yang sudah disebutkan di kami pertama tadi, Kak Bulan. Tapi kalau apabila ditemukan patroli di jalan lintas, jalan intervensi itu kalau ditemukan pasti tetap ditindak secara manual. Karena etle di lintas kan tidak ada, jadi ditindak langsung dengan tilang manual.
1: Oke.
0: Intinya kalau ditemukan pelanggaran lalu lintas, Kak Wulan, secara kasat mata, apalagi overload dan overdimensi, itu kan sudah jelas-jelas kelihatan gitu. Overload, overdimensi. Itu sudah pasti akan dilakukan penindakan oleh rekan-rekan kami yang di lapangan secara langsung kayak gitu.
1: Oke, dan mungkin ada harapan dari Ditlantas kepada masyarakat Jambi selama operasi patuh 2026 ini berlangsung, dan juga pesan bagi pengendara yang menganggap aturan lalu lintas itu hanya formalitas aja nih, Kak.
0: Tentu kami tidak akan bosan-bosan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, Kak Ulan. Apalagi kami akan melaksanakan operasi patuh mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 ini. Yang jelas kalau kita tertib sudah pasti kita selamat di jalan. Dan yang kami ingatkan, tidak perlu takut dalam menghadapi operasi patuh ini kalau kita sudah tertib dalam berlalu lintas.
1: Oke, jadi kalau kita tidak melakukan kesalahan, pastinya kita bakal pede aja lewat depan kakak-kakak kepolisian gitu ya.
3: Jangan takut, apalagi kabur, Mbak. Kabur dia kecepatan tinggi, akhirnya bisa mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain.
1: Benar, langsung putar balik gitu.
3: Tanpa melihat situasi arus dari arah depan belakang, ternyata bisa terjadi hal-hal yang lebih fatal kan itu. Tapi saja ya kan, ya kalau memang sudah lengkap ya tentu kan tidak bakal kita tindak. Tapi kalau kita dia memang ada melakukan pelanggaran, ya
2: hadapi
0: ya, berani berbuat
2: ya, berani bertanggung jawab gitu ya, daripada menyebabkan masalah yang baru lagi.
1: Iya benar. Jadi kan ini udah kita kasih tahu nih kalau misalnya kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi bakal melakukan operasi patuh. Jadi buat teman-teman Pro 2 khususnya yang membawa kendaraan setiap hari yang bakal melakukan aktivitas, kalau kesiapan kelengkapan untuk berkendaranya belum lengkap, tolong dilengkapi ya kak. Biar nggak kedapatan nih sama Kak Fafrian, Kak Yeni, Kak Bambang di jalan nanti, ya kan? Dan kita harapan kita juga semoga melalui operasi patuh 2026 ini kesadaran masyarakat khususnya untuk Kota Jambi sendiri ya untuk lebih tertib berlalu lintas, karena semakin meningkat sehingga dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Jambi khususnya.
2: Amin.
1: Dan semoga operasi patuhnya lancar ya Kak ya.
2: Ya.
1: Dan juga semoga dari tahun lalu ke tahun ini yang ditemukan pelanggarannya semakin berkurang.
0: Ya.
1: Itu harapan kita.
0: Itu harapannya.
1: Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masalah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, goalcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: baiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Kamis 4 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan, dan untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Bungo dan juga Kerinci. Dan untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 90%. Arah angin bergerak ke dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 3 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat satu titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty ada Jaya Martua Sinaga dan diperbarui 4 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, di formasi pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, lagi-lagi di hari Kamis ini kita bakal ngobrolin soal bahaya dan dampak permainan daripada judi online, di mana ini merupakan ancaman serius ya bagi masyarakat teman Pro 2. Nah tentunya judi online ini telah menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat nih, terutama di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Jadi meskipun menawarkan kemudahan akses dan potensi keuntungan yang cepat, tapi permainan ini tuh menyimpan berbagai bahaya dan dampak negatif yang patut diwaspadai nih teman Pro 2. Nah ada beberapa kerugian yang bisa kamu dapatkan dengan judi online ini teman Pro 2. Jadi sebelum kamu terlanjur terjun ke sana, kamu harus tahu dulu nih apa sih dampak atau kerugian yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama yaitu adalah kerugian finansial, di mana salah satu dampak paling mencolok dari judi online ini adalah kerugian finansial, teman Pro 2. Banyak pemain yang terjebak dalam ilusi kemenangan dan terus mempertaruhkan uang mereka tanpa mempertimbangkan resiko yang ada. Jadi itu ibaratnya kalau udah main tuh rasa-rasa mau menang aja gitu ya. Nah dari data itu menunjukkan kalau misalnya sejumlah besar permainan mengalami kebangkrutan akibat utang judi yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka dalam jangka panjang. Apalagi buat yang udah berkeluarga ya teman Pro 2 ya, karena dampaknya bukan hanya untuk diri kamu aja, tapi untuk kehidupan keluarganya ke depan, dimana yang tadinya harusnya uangnya bisa menjadi simpanan untuk jangka panjang nih, atau mungkin untuk sekolah anak, biaya kesehatan, atau biaya tidak terduga, tapi disalahgunakan karena terlibat dalam judi online ini. Selanjutnya yaitu kecanduan nih. Jadi kecanduan judi adalah masalah serius yang banyak dialami oleh pemain judi online nih teman Pro 2. Tentunya dengan akses yang mudah melalui perangkat seluler, banyak orang ngerasa sulit untuk menghentikan kebiasaan ini. Jadi kecanduan judi ini nggak hanya merusak keuangan aja ya, tetapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Nah bukan hanya itu, ternyata juga bisa menimbulkan dampak sosial nih, di mana dampak judi online gak hanya terbatas pada individu aja, tetapi juga berpengaruh pada hubungan sosial kamu nih. Jadi banyak pemain yang mulai menjauh dari keluarganya, terus juga dari teman-temannya karena merasa malu atau bahkan tertekan akibat kebiasaan berjudinya ini. Nah hal inilah yang bisa menyebabkan isolasi sosial dan merusak hubungan interpersonal nih teman Pro 2. Ternyata nggak hanya sampai di situ, masih ada tentunya dampak lainnya, dampak negatif dari judi online ini, dan ini merupakan ancaman serius bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang... Bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

yang tentunya mulai dari kerugian finansial, terus kecanduan, dampak sosial, sampai dengan penurunan kinerja akademis nih teman Pro 2, khususnya bagi mahasiswa ya. Dimana judi online ini bisa mengganggu fokus dan konsentrasi dalam belajar. Banyak yang ngelaporin nih penurunan prestasi akademik karena waktu yang dihabiskan untuk berjudi. Dimana penurunan ini dapat berakibat pada kesempatan masa depan dalam dunia pendidikan dan juga karir nih teman Pro 2. Nah, bahkan ada penelitian mengeksplorasi tren judi online dan pinjaman online pada kelompok remaja dengan mendalam pendorong dan resiko serta dampak sosial yang ditimbulkannya nih. Jadi judi online ini termasuk yang dilarang ya di Indonesia, mempertimbangkan tentunya dampak dan juga resiko sosialnya nih teman Pro 2. Dengan kamu lebih pilih-pilih melakukan kajian literatur juga bisa yang relevan, kamu bisa melihat nih dampak berbahayanya dan juga dampak sosial daripada judi online ini, yang tentunya ini bakal menjadi penyebab daripada judi online ini, dan juga yang mana mayoritas berasal dari iklan-iklan yang ada di sebuah situs internet ataupun media sosial nih teman Pro 2. Tentunya dengan masih rendahnya pemahaman remaja tentang judi online ini, mereka bakal menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami dampak sosial apalagi terjerat di dalamnya.

Ya teman Pro 2, dengan semakin maraknya judi online ini, penting banget bagi masyarakat untuk menyadari bahaya dan dampak yang bisa ditimbulkan. Jadi edukasi dan kesadaran akan resiko ini tuh sangat diperlukan ya, untuk membantu individu membuat pilihan yang lebih bijak tentunya. Marilah bersama-sama kita jaga diri dan orang-orang terdekat kita dari jeratan judi online yang merugikan.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: boys, stroking your soaking and slippery faith. Keep pulling hard till it covers your face. I don't have to call you a dick when I can say hypocrite. Treacherous, hideous, ridiculous phallus. Meddling, mischievous, hyper-banal, intellectual syphilis. Keeping to crusty philosophies clever. Standing out just like the rest.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo FM, selamat pagi menjelang siang. Ya, dan teman Prodo FM, pagi hari ini udah balik lagi, ada Hafiz nemenin teman Prodo semua dari jam 10 pagi tadi ya teman Prodo, cuman sarapan dulu. Harus diisi dulu perutnya ya. Karena biar enggak lapar, karena kalau lapar kan teruring-uringan, badan lemas, letih, lesu gitu. Gak ada yang ngingetin makan, soalnya jadi ngingetin diri sendiri aja deh ya dulu. Oke, deh, gimana kabarnya teman Prodo FM di siang hari ini teman Prodo di 4 Juni 2026. Ya, tanggal 4 ya, masih fresh banget dan juga kita bisa dibilang detik-detik ya menuju ke Piala Dunia nih teman Prodo FM. Oke, di tanggal kalau nggak salah tanggal 11 ya. Jadi ya udah persiapan apa nih kira-kira buat nonton Piala Dunia? Apakah siapkan beli jersey atau mungkin beli kopi yang banyak kali ya? Tapi nggak perlu kopi sih, karena Piala Dunia kali ini ya teman Prodo itu jamnya, jam tayangnya lumayan bersahabat tuh. Kalau nggak salah dari subuh ke pagi gitu ya. Jadi kita nggak perlu bergadang deh. Itu oke teman Prodo FM. Dan seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 di Prodo Hitlist buat kamu semua nih teman Prodo yang mau request masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811-743-9090 ya. Habis tunggu requestan kamu teman Prodo sampai di jam 12 siang. Oke, sambil itu kita dengerin ini lagu-lagu hits dari Prodo.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pro FM, nih Netflix dikabarkan sedang mengembangkan sequel film fiksi, aksi fiksi ya, ilmiah War Machine nih. Dan pengembangan ini dilakukan ya setelah film tersebut menjadi salah satu tayangan original paling populer di Netflix nih, teman Pro 2. Dan aktor Alan Richards kembali menjadi sorotan ya setelah memerankan Sersan Staff yang terlibat dalam misi simulasi militer. Dan film pertama ini dia harus ngehadapin mesin pembunuh supranatural yang menjadi ancaman utama. Kemudian juga Patrick Hughes disebut akan kembali menyutradarai sequel tersebut dan juga menulis naskah bersama James Beaufort yang teman produser, dan dia juga akan terlibat ya dalam produksi bersama sejumlah nama lain ya, seperti Rich Kuh, Greg McLean, Alex Young, dan juga Valerie Brett Sharp. Dan meskipun proyek ini sudah dikembangkan, tapi alur ceritanya masih belum diumumkan secara resmi ya. Tapi film pertama diketahui berakhir dengan cerita terbuka yang memungkinkan pengembangan lanjutan di teman produa. Dan selain Richards nih, film pertama juga dibintangi oleh Dennis Quaid, Stephen James, Jay Courtney, dan juga S.M. Morales. Dan tapi belum ada kepastian apakah Richards akan kembali ya dalam sequel mendatang Taman Pro 2. Dan sejak dirilis 26 Maret nih, War Machine telah mencatatkan 139 juta penayangan di Netflix. Dan capaian tersebut menjadikannya sebagai salah satu dari 10 film orisinal yang paling banyak ditonton di platform tersebut.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kita ngobrol di FM nih, film horror Supernatural Obsession dipastikan bakal tayang di bioskop Indonesia nih. Dan kabar tersebut diumumin secara resmi oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di akun Instagram ya. Dan dalam unggahan tersebut, nomor 2 pihak distributor membagikan pesan singkat yang menjadi petunjuk premis film tersebut. Bagaimana sebuah permintaan menjadi sebuah obsesi aneh yang penuh teror. Nah, meski sudah mengkonfirmasi penayangannya di Indonesia, pihak distributor masih belum mengumumkan tanggal rilis ya. Dan Universal juga belum merilis jaringan bioskop mana aja nih yang akan menayangkan film tersebut. Dan film ini disutradarai oleh Kurt Becker dan diproduksi oleh Blumhouse Production. Dan Obsession lebih dahulu menarik perhatian penonton global ya. Dan film tersebut berhasil meraih pendapatan lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat di box office dunia meski diproduksi dengan anggaran yang relatif terbatas semua. Dan Obsession mengisahkan seorang pria bernama Beer yang menemukan benda misterius bernama One Wish Willow dan dengan bantuan benda tersebut dia berharap bisa membuat sahabat yang diam-diam mencintainya itu membalas perasaannya. Tapi keinginan itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan. Rasa cinta yang awalnya tampak tulus perlahan berubah menjadi obsesi yang sulit dikendalikan dan membawa konsekuensi yang tak terduga di tahun 2002. Dan film ini dibintangi oleh Michael Johnson dan juga Indah Navarrete dan keduanya memerankan karakter utama dalam cerita yang memadukan unsur horror supernatural, thriller psikologis dan juga romansa yang berkembang menjadi teror. Dan Universal Pictures Indonesia sendiri menyatakan film tersebut akan segera hadir di bioskop meski jadwal resminya 2002 masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, Tomo Radio FM nih, Siumin dipastiin tidak lagi tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang bakal digelar di Jepang pekan depan nih. Dan kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival menjelang pelaksanaan acara yang akan berlangsung selama 2 hari nih, Tomo Radio 2. Dan media Korea Selatan May Daily melaporkan penampilan Siumin di festival tersebut dibatalkan secara mendadak, ya Tomo Radio 2. Dan acara Asia Culture Festival 2026 dijadwalin ini sebenarnya akan berlangsung dari hingga 10 Juni di Tokyo Garden Theater ya. Dan panitia penyelenggara menyampaikan bahwa kehadiran Siumin dalam festival tersebut dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar yang sudah menantikan penampilan sang penyanyi ya. Dalam pernyataannya nih, panitia mengakui pengumuman tersebut disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menyampaikan penyesalan kepada para penonton yang terdampak oleh perubahan susunan pengisi acara. Dan penyelenggara juga negasi untuk memperdua tidak akan memberikan pengembalian dana tiket terkait pembatalan penampilan tersebut. Kebijakan itu tetap berlaku meskipun terjadi perubahan pada daftar artis yang akan tampil. Dan sebagai pengganti Siumin, New dari grup The Boys dipastikan bergabung dalam jajaran penampil festival. Dan acara tersebut juga akan menghadirkan grup Aping dan Kepler sebagai bagian dari susunan pengisi acara Tamang Perdua. Sebelumnya Siumin bersama Chen dan juga Baekhyun dilaporkan mengirim pemberitahuan penghentian kontrak kepada INB 100 dan NIO menjadi satu-satunya anggota The Boys yang tetap bertahan di perusahaan induk 100 ketika anggota lainnya mengajukan langkah yang serupa.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Yang sama Pro 2 FM tepat di formasi 12 lewat 7 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.kodak.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pengen joget?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Oke, teman Prodo FM di formasi 13 sama Prodo kita beralih ke berita olahraga nih. Bek asal Perancis Livin Kurzawa resmi ngumumin perpisahannya dengan Persib Bandung setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026 nih. Dan kabar tersebut teman Prodo disampaikan langsung oleh mantan pemain Paris Saint-Germain itu melalui unggahan media sosial pribadinya. Dan dalam pesannya, Kurzawa mengakui menerima keputusan klub dan meninggalkan Persib dengan penuh rasa syukur. Dia mengucapkan terima kasih atas berbagai pengalaman yang dia dapat selama membela Maung Bandung. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku memiliki kesan mendalam selama berada di Indonesia. Meski hanya memperkuat Persib selama sekitar 5 bulan, dia merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda dan juga penuh antusias. Kurzawa mengatakan dirinya menemukan lingkungan yang hangat sejak pertama kali datang ke Bandung. Dia juga mengapresiasi dukungan para pendukung Persib yang membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari klub. Selain itu, Kurzawa juga mengaku bangga pernah mengenakan seragam Persib dan menjadi bagian dari perjalanan tim. Menurut dia, kebersamaan yang singkat tidak mengurangi makna dari berbagai pengalaman yang dia rasakan selama membela klub asal Kota Kembang tersebut sama Prodo. Dan mantan pemain timnas Prancis itu juga menyebut banyak momen emosional yang akan selalu dikenang ya. Pengalaman itu menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Pada akhir pesannya, Kurzawa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Boboto atau pendukung Persib atas dukungan yang diberikan sepanjang musim. Dia berharap suatu saat dapat kembali bertemu dengan para pendukung Persib di masa yang akan datang. Kepergian Kurzawa juga menandai berakhirnya kebersamaan dengan Persib setelah satu musim kompetisi. Meski singkat, kehadiran pemain yang pernah berkarir di level tertinggi sepak bola Eropa itu berhasil menjadi perhatian dan juga pengalaman yang luar biasa.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya, teman Prado FM, bek Persib Bandung Frans Dias Putros resmi masuk dalam skuad timnas Irak untuk putaran final Piala Dunia 2026 ya. Dan pemenangan tersebut juga menjadi pencapaian istimewa bagi pemain yang baru aja ngebantu Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025-2026 untuk ketiga kalinya secara berturut, teman Prado. Dan nama Putros termasuk dalam daftar 26 pemain yang diumumkan timnas Irak untuk tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut ya. Sebelumnya, bek berusia 32 tahun itu juga telah mengikuti pemusatan latihan tim nasional di Spanyol sebagai bagian dari persiapan. Kesempatan tampil di Piala Dunia ini menjadi momen yang penting ya bagi karir Putros nih. Pemain berdarah Irak Denmark itu tampil konsisten sepanjang musim bersama Persib dan menjadi salah satu sosok penting keberhasilan Maung Bandung mempertahankan gelar juara BRI Super League. Melalui akun resminya, timnas Irak memperkenalkan skuad yang akan membawa harapan negara tersebut di Piala Dunia 2026. Dan bagi Putros, turnamen ini menjadi kesempatan pertama untuk tampil di panggung sepak bola tertinggi tingkat internasional. Dan Persib Bandung pun menyambut kabar tersebut dengan bangga. Teman Produa klub asal Jawa tersebut itu ikut memberikan apresiasi atas pencapaian Putros yang dinilai sebagai hasil dari kerja keras, dedikasi, dan juga profesionalisme yang ditunjukkan selama dia berkarir. Dan selain menjadi kebanggaan bagi klub, keikutsertaan Putros di Piala Dunia juga berpotensi memberikan keuntungan finansial bagi Persib Bandung. Klub tersebut berpeluang memperoleh kompensasi dari FIFA melalui program FIFA Club Benefits Program. Dan teman Prado FM, program itu memberikan penghargaan kepada klub-klub yang melepas pemainnya untuk membela tim nasional di putaran final Piala Dunia. Besar kompensasi dihitung berdasarkan durasi keterlibatan pemain bersama tim nasional mulai dari pemusatan latihan hingga berakhirnya partisipasi negara di turnamen. Dan dengan bergabungnya Putros ke pemusatan latihan Irak sejak akhir Mei, Persib sudah masuk dalam skema perhitungan kompensasi tersebut. Nilai yang diterima klub nantinya bergantung pada seberapa lama Irak bertahan di Piala Dunia 2026. Dan Putros sendiri, teman Pro 2, sudah ngejalani laga bersama Irak dalam pertandingan uji coba melawan timnas Andorra pada 29 Mei lalu. Selanjutnya, Irak akan menghadapi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi timnas Norwegia pada laga pembuka fase grup. Dan bagi Putros, tampil di Piala Dunia menjadi puncak perjalanan panjang dalam karir sepak bola ya. Sementara bagi Persib, keberhasilan salah satu pemainnya menembus skuad Piala Dunia menjadi bukti kualitas tim tersebut.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lihatlah Prado FM nih, Kapten Timnas Inggris Harry Kane berharap dirinya dapat meraih Ballon d'Or 2026 nih. Pria 33 tahun itu menarik catatan 61 gol dalam 51 penampilannya musim ini bersama dengan Bayern Munchen. Kane mengatakan pemenang Ballon d'Or sebelumnya tergantung pada pencapaiannya di turnamen-turnamen besar skala Eropa dan juga dunia. Dan untuk meraih penghargaan tersebut, dia harus bersaing dengan nama-nama seperti Ousmane Dembele, Lamine Yamal dan juga Declan Rice. Pada Piala Dunia 2026, skuad The Three Lions akan sangat bergantung pada Harry Kane sebagai ujung tombak, dan Inggris bertekad meraih gelar juara setelah beberapa kali nyaris gagal di turnamen internasional tersebut. Kane yakin performa klubnya yang luar biasa bisa dia terapkan ke timnas Inggris. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu bertekad untuk membawa negerinya meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Kane berpeluang meraih penghargaan individu tertinggi jika sukses membawa Inggris juara Piala Dunia. Sejarah menunjukkan turnamen global berpengaruh besar dalam pemilihan pemenang Ballon d'Or. Menjadi top skor Bundesliga 2025-2026 dengan 36 gol membuat fans timnas Inggris merasa optimis. Apalagi ditambah dengan catatan Kane sebagai pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

Ya, Tom Pradua, kiper keturunan Indonesia Belanda Danny van der Heuvel resmi berpisah dengan klub Brugge nih, dan klub tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2026 ini, Tom Pradua. Dan dengan demikian, pemain berusia 23 tahun ini kini berstatus bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub baru. Ia juga berambisi mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub berikutnya. Saat direkrut, ia menandatangani kontrak berdurasi 2 musim hingga Juni 2026. Dan sepanjang musim 2025-2026, penjaga gawang kelahiran Delft tersebut beberapa kali mendapat kesempatan tampil bersama tim utama klub Brugge di kompetisi domestik Belgia atau Mabra 2. Dan dia juga tercatat pernah membela tim kelompok umur Belanda hingga level U21. Keputusan meninggalkan klub Brugge membuka peluang bagi Van de Heuvel mencari klub baru yang dapat memberinya menit bermain lebih reguler. Status bebas transfer membuatnya menjadi salah satu pemain yang dapat direkrut tanpa biaya transfer pada bursa pemain musim panas ini. Diketahui Dani memiliki keturunan Indonesia dari garis keluarga yang terhubung dengan Surabaya, Jawa Timur. Salah satu laporan menyebut nenek Dani lahir di Surabaya pada 1948, sementara buyutnya merupakan serdadu KNIL pada masa Hindia Belanda. Pada musim 2025-2026, Dani merupakan kesempatan tampil bersama tim utama klub Brugge di Liga Belgia dan juga Liga Champions. Dan dalam periode tersebut, dia mencatat 10 penampilan dan juga 2 clean sheet. Meskipun belum memiliki gelar besar di level senior, pencapaian terbesar Dani sejauh ini adalah menembus tim nasional Belanda U21. Ia juga mendapatkan menit bermain di level profesional bersama klub Brugge.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, teman-teman Radio FM, nih banyak orang mengira bahwa mereka nih hanya mereka yang memiliki penghasilan besar itu yang bisa mengumpulkan tabungan sampai ratusan juta ya teman-teman. Padahal jumlah pendapatan itu tuh ternyata bukan jadi satu-satunya faktor yang nentuin kondisi keuangan seseorang ya. Jadi teman-teman, gak sedikit nih kisah inspiratif yang nunjukin bahwa target finansial besar itu bisa dicapai meski dimulai dari gaji yang terbatas. Nah, dengan strategi yang tepat, tujuan memiliki tabungan 3 digit pertama ataupun mencapai angka 100 juta dapat terasa lebih realistis dan juga terukur. Nah, gimana nih tips cerdasan nih teman berdua mengejar tabungan 3 digit pertama meski gaji kecil nih? Jadi teman berdua FM, yang pertama, jadikan target 100 juta itu terlihat lebih kecil ya. Jadi melihat angka 100 juta secara utuh itu sering membuat orang ngerasa pesimis dulu sebelum mulai gitu ya. Padahal target besar itu akan terasa lebih mudah dicapai kalau dipecah menjadi target yang lebih kecil dan realistis tentunya. Misalnya nih, kalau pengen ngumpulin 1 juta dalam 5 tahun, kamu perlu menabung sekitar 1,67 juta per bulan ya. Dan cara ini nih membantu otak untuk melihat tujuan sebagai sesuatu yang bisa dicapai ya, bukan sekedar impian yang terlalu jauh nih. Jadi kamu juga bisa membuat target tahunan atau target per kuartal nih, agar perkembangan tabungan lebih mudah dipantau dan juga terasa lebih memotivasi teman-teman.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Nah, Tamam Radio FM ini banyak orang berencana menabung setelah semua kebutuhan bulanannya terpenuhi ya. Nah, sayangnya nih cara ini seringkali gagal karena uang udah habis untuk berbagai pengeluaran sebelum sempat disisihkan. Dan akibat ini ya, Tamam Radio 2, target tabungan ini terus tertunda dari bulan ke bulan. Jadi, terapkan nih prinsip pay yourself first atau mendahulukan tabungan begitu menerima gaji ya. Dan menurut Consumer Financial Protection Bureau, menyisihkan uang untuk tabungan di awal itu bisa membantu membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat dan juga meningkatkan peluang mencapai tujuan finansial jangka panjang nih. Dan anggap tabungan itu sebagai tagihan wajib yang harus dibayar setiap bulannya.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Oke, teman pro 2, selanjutnya nih cara cerdas gitu ya. Untuk mengejar tabungan 3 digit pertama itu adalah dengan prinsip 50-30-20 ya teman pro 2 FM. Dan metode ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren melalui buku All Your Worth nih, yaitu mengalokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan ataupun hiburan, dan juga 20% untuk tabungan dan juga investasi. Dan selanjutnya adalah menciptakan side hustle atau penghasilan tambahan ya teman pro 2. Nah, jika penghasilan utama terasa belum cukup untuk mengejar target 100 juta, menambah sumber pemasukan itu bisa menjadi solusi yang layak untuk dipertimbangkan teman pro 2. Jadi side hustle dapat berupa pekerjaan freelance, membuka jasa sesuai keahlian, berjualan online ataupun menjadi content creator ya. Dan menurut Organization for Economic Cooperation and Development itu teman pro 2, menambah sumber pendapatan itu bisa meningkatkan finansial dan juga membantu individu lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dan penghasilan tambahan yang diperoleh itu bisa langsung dialokasikan untuk tabungan ataupun investasi agar target lebih cepat tercapai itu teman pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Nah teman produk nih, banyak pemula bertanya, kalau tujuannya menabung 100 juta, kenapa tidak disimpan di tabungan aja? Padahal teman produk, uang yang hanya disimpan di rekening tabungan umumnya mengalami perubahan yang sangat kecil nih. Sementara itu, harga barang dan juga biaya hidup cenderung naik dari tahun ke tahun ya, akibat inflasi. Dan nilai uang yang kita miliki saat ini bisa memiliki daya beli yang lebih rendah di masa depan teman produk. Karena itu, investasi dapat menjadi salah satu cara untuk ngebantu uang bertumbuh. Dan menurut US Securities and Exchange Commission nih, investasi memungkinkan dana berkembang melalui potensi imbal hasil dalam jangka panjang teman produk. Jadi kamu tidak harus langsung berinvestasi dalam jumlah besar ya. Bahkan investasi rutin mulai dari puluhan atau ratusan ribu rupiah per bulan itu bisa ngebantu mempercepat pencapaian target finansial berkat efek keuntungan yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu.

0: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih?
2: Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
0: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat.

Ya Tom Omrol 2 FM nih, tanpa disadari ya banyak pengeluaran kecil yang sebenarnya tuh gak terlalu dibutuhkan, tapi terus menerus gitu menguras keuangan setiap bulan ya nih. Misalnya langganan aplikasi yang jarang digunakan, belanja impulsif karena diskon, ataupun kebiasaan membeli barang hanya karena sedang tren. Dan menurut Consumer Financial Protection Bureau, untuk memperdua mengevaluasi pengeluaran secara berkala itu bisa ngebantu seseorang mengidentifikasi kebiasaan belanja yang kurang efektif dan mengalokasikan uang untuk tujuan finansial yang lebih penting, sama perdua. Jadi memang mempunyai tabungan 100 juta itu bukan hanya milik mereka yang bergaji besar, tapi dengan strategi yang tepat target tabungan 3 digit itu bisa dicapai oleh semua orang. Ya Tom Omrol 2 FM, informasi tadi juga nih sekaligus ngakhirin kebersamaan Hafiz di santai siang hari ini Tom Omrol 2. Dan nanti informasi dari 15 nanti sampai nanti di jam 12 malam bakal ada penyiar Pro 2 KC lainnya ya, bakal nemenin kamu sepanjang hari ini Tom Omrol 2 FM. So kalau gitu Hafiz pamit, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: aja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari, kita cintai produk dalam negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di sore ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya, topan Jangmi. Ini menerjang wilayah Jepang pada hari Rabu kemarin ya, 3 Juni 2026, dan melanda pesisir Pasifik bagian barat hingga timur. Dan peristiwa ini itu menyebabkan banjir, tanah longsor di sejumlah wilayah serta mengakibatkan puluhan orang itu ngalamin luka-luka. Melansir dari Kyo News, topan tersebut itu mendarat di bagian selatan prefektur Wakayama sekitar pukul 4.30 pagi, dan sebelumnya topan tersebut itu melintas dekat prefektur Okinawa dan Kagoshima dalam 2 hari terakhir. Badan meteorologi setempat mengeluarkan peringatan banjir level 5 untuk Sungai Koza di prefektur Wakayama ya, dan peringatan tersebut itu menandakan kondisi mengancam jiwa dan warga diminta segera menyelamatkan diri. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang topan Jangmi hantam Jepang, puluhan orang tuh terluka dan ribuan sekolah ditutup, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friend.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Sore Ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi lagi ya buat kita semuanya. Nama Sony Sonjaya itu kembali menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional itu diduga terlibat penyimpanan data kelola program selama 2025-2026. Kejaksaan Agung ya itu menetapkan Sony Sonjaya sebagai tersangka bersama Dadan Hindayana dalam Lodewijk Pusung. Ketiganya diduga melakukan penyimpanan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis yang dinilai sangat besar. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rudy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, benar, kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa bilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Yeah,
0: oh, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gua ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum kalo, sih.
0: Kalau dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri tapi.
0: Gak ramean tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya.
0: Betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah memang. Ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Kenyang betul.
0: Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget nih pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu. Dan ya kebetulan bisa sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Gitu.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Wah, cuy. Ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik di berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, kayaknya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Mana? Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Ya akan capek sendiri ujung-ujungnya, gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: iya.
1: Gitar.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget
0: di situ. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Karena kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya. Iya sih, benar kan?
1: Iya, iya.
0: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Kan? Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, ya single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat lagu, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja. Ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya,
0: mungkin
1: lebih
0: belum,
1: tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu kan.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Benar.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gua.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Pada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Iya, di channel YouTube Alessandre
0: ya. Bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandre.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandre gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandre.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini

0: bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
0: Iya,
1: sudah
0: semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semaksimal mungkin.
1: Semampuku. Iya. Itu dia.
0: Jangan dipaksain.
1: Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya kasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi gak sibuk, sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
1: Betul.
0: Ya. Jadi, nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu Budi. Untuk single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: said forever, I swear, so I will be there.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: mau ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya, buat kamu semuanya baru aja ngepasin frekuensinya di 90,9 FM, dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kayak Fatin nih, lagi galau dia. Dalam luka aku masih ada setia. Aduh, emang segitunya ya. Tapi ya namanya kalau lagi cinta ya emang gitu ya. Mau di gimana yang disakitin tuh kayak memang ya susah gitu loh. Sampai gini, cuma dua orang, dua orang ya. Ya dua jenis orang gitu loh. Bukan dua jenis, tapi dua masa gitu loh. Dua masa orang yang sulit yang tidak bisa dinasehati. Ops. Aduh, kencang banget nih. Jadi teman pro dua ya, orang yang gak bisa dinasehati itu adalah orang yang pertama udah meninggal atau gak bisa dinasehati. Kedua adalah orang yang sedang dalam jatuh cinta. Coba deh dinasihati, gak bisa teman pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang lagi galau malam hari ini, jangan kemana-mana, keep stay tune di Pro 2 Jambi bareng Angga. Udah lama ya kayaknya siaran malam kayaknya teman pro 2. Ini buat kamu, kira-kira kita mau ngobrolin apa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

lagi teman produk dimanapun berada deh. Seperti yang gue bilang tadi, buat kamu yang lagi galau ya, terutama ini ketika pasangan gak kasih kabar seharian. Nah, pikiran kamu pun mungkin mulai berjalan kemana-mana ya. Awalnya hanya bertanya-tanya, lalu perlahan berubah menjadi overthinking. Ya kenapa? Apa aku salah? Nah, pertanyaan seperti itu sering muncul tanpa bisa dikendaliin. Rasa cemas dalam hubungan di teman pro 2 itu sebenarnya manusiawi kok. Apalagi ketika komunikasi terasa berubah. Namun, jika dibiarin, kecemasan ini bisa buat kamu lelah secara emosional. Jadi penting untuk belajar menenangkan diri tanpa langsung tenggelam dalam asumsi. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa cemas saat pasangan tidak memberi kabar bahkan seharian ya teman pro 2. Yang pertama, nah, saat cemas ini otak cenderung mengisi ruang kosong dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk nih teman pro 2. Padahal gak semua keterlambatan balasan berarti ada masalah besar. Jadi kecemasan sering membuat seseorang melakukan catastrophic thinking atau membayangkan skenario negatif tanpa bukti nyata. Jadi coba tanyakan pada diri kamu, apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya asumsi. Selanjutnya, ketika seluruh emosimu bergantung pada chat atau kabar dari pasangan, kamu akan lebih mudah merasa nggak stabil. Jadi emosional dependensi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kecemasan dalam hubungan. Tetap memiliki aktivitas dan ruang untuk dirimu sendiri membantu emosi kamu untuk lebih seimbang nih teman pro 2.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa

0: Nah, teman Pro 2 dimanapun berada,
1: semakin lama kamu hanya fokus menunggu kabar, semakin besar nih kemungkinan overthinking itu muncul. Jadi aktivitas yang membantu fokus pada momen saat ini dapat menurunkan tingkat kecemasan nih teman Pro 2. Kamu bisa mencoba berjalan santai, mendengarkan musik atau melakukan hal kecil yang membuat pikiran kamu lebih ringan. Selanjutnya, jika situasi tanpa kabar nih pasangan overthinking parah dan ini sering terjadi dan buat kamu gak nyaman, coba deh bicarakan dengan tenang saat emosi kamu sudah stabil.

Komunikasi yang terbuka dan tidak defensif membantu meningkatkan rasa aman dalam hubungan. Fokus pada apa yang kamu rasakan, bukan langsung menyalahkan pasangan, teman pro 2. Selanjutnya, hubungan sehat bukan berarti harus selalu terhubung setiap saat. Ada kalanya pasangan sedang sibuk, lelah, atau membutuhkan waktu sendiri. Studi dalam Personality and Social Psychology Bulletin menunjukkan bahwa otonomi dalam relationship membantu menjaga hubungan teman pro 2 tetap stabil dan sehat dalam jangka panjang, dan ini bisa memberi ruang, bukan berarti kehilangan kedekatan. Rasa cemas saat pasangan gak memberi kabar memang bisa terasa mengganggu, tapi bukan berarti kamu harus tenggelam dalam ketakutan itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: dilakukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya, kami udah balik lagi untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi melalui Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan Operasi Patu Siginjai 2026 selama 14 hari. Terhitung mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Di mana operasi ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mengusung tema terwujudnya Kamseltip Karlantas berkeselamatan. Dan Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan operasi tersebut akan mengedepankan penegakan hukum sekaligus kegiatan preventif dan preemptif di lapangan, di mana sasaran utamanya adalah 9 pelanggaran lalu lintas prioritas. Teman Pro 2, pelanggaran yang menjadi fokus penindakan antara lain yaitu penggunaan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, pelanggaran lain yang disasar yakni melawan arus melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot brong, serta penggunaan TNKB atau plat nomor tidak sesuai standar. Operasi ini akan melibatkan 52 personel dengan pola penindakan yang diimbangi edukasi kepada masyarakat. AKP Rio juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin melalui berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya.

Untuk informasi selanjutnya, Teman Pro 2, yaitu pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan helikopter waterbombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Guna memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama musim kemarau 2026. Di mana dukungan sarana udara tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kecepatan deteksi dini sekaligus mempercepat proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di sejumlah wilayah rawan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan usulan bantuan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini pihaknya masih menunggu realisasi penempatan armada di Jambi. Menurutnya, kesiapan dukungan udara menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi meningkat pada musim kemarau tahun ini. Andre menjelaskan keberadaan armada udara sangat krusial terutama untuk menangani kebakaran di kawasan lahan gambut. Karakteristik gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan membuat penanganan dari udara menjadi salah satu metode paling efektif untuk mencegah meluasnya kebakaran dan dampak asap yang ditimbulkan. Ia menambahkan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Jambi diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Karena itu, seluruh unsur penanggulangan bencana diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dapat merespon secara cepat apabila terjadi peningkatan titik panas maupun kebakaran lahan. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi karhutla. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu suasana duka yang menyelimuti keluarga almarhum Haji Nasrullah Ismail Sabri. Jemaah haji asal Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang ataupun kloter BTH24 yang dikabarkan wafat di Tanah Suci. Sebagai bentuk empati, kepedulian, dan dukungan moral yang mendalam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, yang diwakili oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Iqbal, dan jajaran melaksanakan kunjungan takziah langsung ke rumah duka pada Rabu 3 Juni 2026. Dan dalam kesempatan tersebut, perwakilan kementerian menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dari seluruh jajaran jemaah dan petugas Haji Indonesia. Pihak kementerian juga memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap tegar dalam menghadapi ujian ini, di mana kunjungan ini diharapkan dapat meringankan beban kesedihan serta menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi keluarga jemaah haji di saat-saat sulit. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Wei, bangun bangun deh. Show show show manggung manggung manggung. Ayo ayo ayo.
1: Manggung manggung
0: manggung
1: cepetan.
0: Lu mah.
2: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak